0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또 세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Koga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Gak terasa sudah di jam 8 pagi LKGR. Kira-kira Anda lagi ngapain sekarang?
1: Sekarang ini kayaknya LKGR lagi merasa susah nih.
0: Hah, kenapa?
1: Mukanya LKGR kayak orang susah semua.
0: Itu ya. Kenapa, kenapa?
1: Susah dilupain. Kita ya. Sudah memasuki jam rawan. Jam rayu merayu Kogar.
0: Iya, tapi ngomongin soal susah, Indonesia lagi susah kayaknya sekarang.
1: Kok benar sih? Susah dilupain juga gak sih?
0: Enggak, oh, tapi bukan. Sesusah-susahnya kan Indonesia terkenal sama pemandangannya ya.
1: Benar.
0: Iya, dari banyaknya pemandangan di Indonesia, memandangimu adalah hal yang
1: gimana Kogers, pemanasannya apakah sudah cukup oke? Boleh, kalau sudah siap Kogers, langsung saja kirimkan rayu-rayuan gombal Anda lewat Instagram @KogFM maupun Facebook di Elang Kosaga Gana.
0: Iya, boleh juga gabungan WhatsApp ya 081236155969. Barangkali ada di antara Anda yang pengen cerita-cerita cinta juga cinta. Mau dikomporin sama Yuda, sama Mika.
1: Tenang saja, Anda bercerita cinta, Anda mencari solusi, Anda tidak akan menemukan solusi. Tapi minimal kita bisa komporin kok ya.
0: Iya. Minimal bikin Anda senyum-senyum sendiri lah ya kok geres.
1: Senyum-senyum. Iya, stupid banget aku.
0: Bisa.
1: Dan cerita cinta Yurang Sumasa sampai jam 9 pagi.

0: Hello, Koga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elko Gea Radio Bali. Kalau kita mikirin masa depan kok kayaknya berat banget ya Yud ya.
1: Aduh, mungkin karena belum makan. Logistik, logika. Bener kan?
0: Logistiknya harus ada.
1: Harus ada.
0: Biar connect ke logika gitu. Oke, masuk.
1: Caranya tau gak gimana?
0: Gimana?
1: Dengan kita memastikan sumber-sumber logistik itu ada.
0: Oh.
1: Misalkan kayak beras, atau tanaman-tanaman pangan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau misalkan kita menginginkan saja, memang manusia ya pengen aja, tapi gak mau berusaha ya, tuh dia juga kalau gitu kan.
0: Iya, iya. Apalagi sekarang kan obrolan ketahanan pangan, di mana-mana kita harus menciptakan itu dari rumah sendiri.
1: Wih, swasembada pangan, swasembada beras gitu kan. Buka lahan untuk jadi tempat naruh makanan. Woi, jadi perlu ada SDM juga nih. SDM-nya ada, SDM-nya juga harus disiapkan. Gimana cara menyiapkan SDM-nya? Tentu saja jika Anda menguasai ilmu-ilmu terkait dengan pertanian, teknologi pastinya. Dan kalau mau menguasai hal tersebut, sini-sini Kak Sami rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Dan memang kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang udah kebayang gitu ya di masa depan nanti punya karir yang stabil. Kayak ini harapan semua orang ya. Terus juga sekaligus bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern ya di era seperti sekarang, era zaman now ini ya. Itu gak cuma tentang bermain dengan tanah, cangkul, bercocok tanam, gitu-gitu doang. Enggak,
1: cangkul yang dalam, cangkul yang dalam sekarang juga lo bukan itu lagi. Beda.
0: Tapi juga sebenarnya di era seperti sekarang itu melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan juga untuk Anda yang benar-benar tertarik dengan dunia sains, teknologi dan inovasi. Ya, yang namanya manusia emang suka tantangan ya kan?
1: Benar banget. Selain itu juga kita bisa lihat sampai mana tadi?
0: Sampai.
1: Ya, harus memilih prodi-prodi yang sesuai. Inilah salah satu contoh kurang logistik ini. Jadi konsen saya.
0: Belum berarti nggak cukup tadi itu ya Yud ya.
1: Ayo jangan bilang kurang. Tapi kalau misalkan agar logistiknya terpenuhi, tentu saja kita harus bisa memilih yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita ya. Misalkan di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Untuk pertama ada prodi agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan, kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Yang ketiga, itu adalah prodi teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Tentunya di prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan tentunya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Terakhir yang keempat Elko Gers, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru. Tentunya di bidang manajemen sumber daya perairan ya, yang berwawasan ekowisata juga, berlandaskan kearifan segara kerti serta memperhatikan sustainable development goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Semuanya oke-oke prodinya, bagaimana dengan pengajarnya juga pasti oke dong. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita tengok-tengok fasilitas kampusnya, keren banget. Kelas bersih-bersih, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi deh, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSC MSI di 081-338-576-547.

0: 96.6 Wainan Elkoga Radio Bali.
1: Oh, kaget. Tiba-tiba berhenti aja nih lagu kan.
0: Saya kaget juga. Loh, kok berhenti? Loh, habis.
1: Udah habis. Itu ternyata terlalu enak
0: ini,
1: lagunya.
0: Ini, ya, ini gak bagus. Ini tidak patut ditiru ya.
1: Ini pasti karena kurang manajemen ini. Jadi nanti kalau mau kuliah di Steam Handayani, oh, udah ya.
0: Hard selling banget.
1: Saya tetap jualan ya. Harus mesti target saya.
0: Tapi kadang gitu ya. Kadang kita keasikan mendengarkan sesuatu gitu ya. Uh-huh. Fokus kita akhirnya kayak terpecah. Maksudnya kayak akhirnya misalnya nih kayak ini kan, kita kan harusnya ngoperatorin gitu ya.
1: Betul.
0: Yang notabene kita harus tahu kapan nih berakhir gitu kan. Sebelum betul. Berakhir kita masuk apa segala macam gitu. Tapi betul. Kadang kita menikmati banget tuh lagunya. Jadi kita akhirnya lupa
1: bahwa ada tugas-tugas tertentu yang harus kita jalankan ya. Dan ini adalah momen bagi kita sekarang untuk kembali ke mode pabrik. Ngomongin cinta.
0: Iya, tapi kayaknya karena berkaitan dengan ngomongin cinta juga ya. Yes. Kita jadi sering lost atau kita sering lost, abis itu terdistraksi itu mungkin karena begadang.
1: Aku bisa begadang? Kenapa begadang?
0: Ada sih memang orang-orang yang suka begadang ya. Jadi Yuda, jangan suka begadang ya, karena nggak baik.
1: Oh iya betul.
0: Mending suka aku aja.
1: Kalau saya tuh selalu ngikutin Rumah Irama. Begadang, jangan begadang. Karena tiada artinya.
0: Iya.
1: Kalau moto yang ada artinya, begadangin kamu aja.
0: Ya, astaga.
1: Soalnya kalau begadang, ini kebiasaan bakal kita tuh suka ngemil. Bener gak sih?
0: Oh iya, bener.
1: Ngemil, ngemilikin kamu.
0: Ini hai Windu.
1: Halo Windu and Devrina.
0: Sudah sewindu.
1: Yeah.
0: Ku di dekatmu.
1: Gimana kalau Windu?
0: Kok gak jadi-jadi?
1: Yeah.
0: Dia bilang katanya ikut rayu-rayuan Kak Yuda, Kak Mika.
1: Boleh.
0: Kalau kamu ngerasa hidup kamu ada yang kurang, mungkin itu kurang aku di sampingmu.
1: Oh Windu, pantesan gak jadi-jadi. Sebagai pelengkap aja soalnya.
0: Iya. Bener. Sama satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau aku bercanda jangan dimasukin ke hati ya.
1: Oke. Okay.
0: Masukin ke paru-paru aja.
1: Ah, kok gitu?
0: Siapa tahu aku separuh nafasmu.
1: Ya, nama personelnya bukan Ari Lasso, Ari Windu namanya. Ya.
0: Ari Windu.
1: Terima kasih. Ini juga ada yang gabungan dari Dito ya. Dito katanya Mika ini orang Jawa ya.
0: Aduh.
1: Betul.
0: Leluhur saya.
1: Orang Jawa.
0: Orang Bali.
1: Saya kira orang Jawa nih.
0: Eh kenapa?
1: Soalnya Mika adalah jawaban dari doa-doa.
0: Hampir dulu Elkoger.
1: Dan terakhir ini ada juga yang gabungan dari Rani. Rani katanya, apa bedanya kamu sama charger?
0: Bedanya aku sama charger.
1: Yes.
0: Sama-sama ngecas. Ini enggak butuh dicas lagi, butuh istirahat. Kalau charger kan membantu. Gimana
1: ini,
0: sih Sam?
1: Tapi itu persamaan itu. Ini kan nyari bedanya.
0: Oh nyari bedanya. Bedanya kalau kalau charger ngecas. Saya perlu dicas.
1: Perlu dicas. Okay.
0: Perlu istirahat maksudnya kan.
1: Oh ya salah sih.
0: Oh salah.
1: Kalau charger tipe C, kalau kamu tipe Q.

0: 96.9 Elko Gar Radio Bali. Ada Dharma Wira yang bergabung pagi hari ini. Pagi Yuda dan Mika ikutan Jurassic ya.
1: Boleh dong.
0: Buah nangka, buah biu.
1: Cakep.
0: Hai Yuda, I love you.
1: Pasti buat Mika kok sebenarnya. Saya jadi takut.
0: Ya Mika, kok diketik ini cuma saya aja yang ya.
1: Tapi kan nggak apa-apa.
0: Diganti aja nggak apa-apa.
1: Semakin diganti semakin bingung nanti yang dengar kan.
0: Kebetulan kita aman lah. Dan kosakatanya dua doh, Yuda, Mika gitu.
1: Kalau AA jadi anak aku.
0: Anda dong. Saya juga ikutan pamit dari Elko Gafreshi Morning.
1: Akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. And good

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkogers, ada Desta Arita di Wacana Seputar Wanita edisi Jalan-Jalan kali ini. Tentunya sampai di jam 11 pagi nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, tapi memang pagi ini kalau tidak pergi bekerja enak meluk bantal Elkogers ya. Lebih enak di rumah gitu, selonjoran di kasur, menikmati udara pagi, atau mungkin ada yang habis olahraga. Tapi kalau Anda sedang tidak bekerja ya, untuk yang bekerja ya wajib dong berangkat pergi ke kantor, karena pekerjaan di kantor Anda telah menunggu Elkogers. Tapi tentunya di pagi hari ini saya Desta Arita akan menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi kali ini, edisi jalan-jalan Elkogers pada Jumat 21 Agustus 2026. Nah, Elkogers, sebelum Anda berpergian nih, apakah Anda harus merasa gitu ya, melakukan sesuatu yang wajib gitu, entah itu menyentuh pintu 3 kali atau mungkin memakai kaos kaki tertentu, Elkogers. Dan ternyata banyak loh kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual unik semacam ini, bukan hanya yang Anda lakukan selama ini ya. Di seluruh dunia banyak banget orang itu mempunyai ritual unik, bahkan jatuhnya lebih ke aneh gitu ya, sebelum dirinya melangkahkan kaki untuk pergi traveling nih. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa ritual unik sebelum traveling Elkogers, dari mulai tradisi budaya kuno sampai kebiasaan personal yang katanya bisa mendatangkan keberuntungan. Jadi Anda kesan aneh gitu, Elkogers, Anda bisa atensi terus ya sampai akhir, karena nanti di ujung saya akan berbagi cerita juga nih sepenggal ya, terkait ritual-ritual unik dari beberapa cerita yang saya temukan. So Elkogers, jangan kemana-mana, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai di jam 11 siang nanti.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disgrosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klan Disgrosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klan Disgrosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klan Disgrosir terlengkap dan termurah.
5: PT Klan Disejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
6: Dengan penempatan di head office Klan Dis, toko Klan Dis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klan Dis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klan Dis area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klan Dis area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klan Dis area Tabanan, toko Klan Dis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Agustus 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klan Dis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klan Dis terdekat atau melalui email ke recruitmentklandisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @klandisgrosirbali.
8: The most music in the morning. 96.9 FM. El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, apapun cita-cita Anda, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu, saya mempunyai informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, apakah Anda pernah memikirkan, Elkogers, ya, bahwa sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang manfaatnya paling luas. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya memerlukan kemampuan manajemen yang baik tentunya. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget tentunya, Elkogers. Berdiri sejak 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Jadi bukan cuma legend karena usianya saja ya, tetapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak sekali lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Nah, kenapa kok bisa nih alumninya sukses-sukses seperti itu? Karena di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, Elkoger, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola hasilnya tentunya tidak akan maksimal. Nah, lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget ya, tepatnya di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah nih, mau pergi ke mall, mau pergi tugas gitu ya bareng teman-teman, mau nongkrong juga, atau mau langsung kerja, semuanya gampang, Elkogers, tinggal sat-set sampai deh di lokasi tujuan Anda. Jadi mari, Elkogers, saatnya menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk Anda yang sudah penasaran banget nih, ingin segera mendaftar, info dan pendaftarannya Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp di 0821 4566 6199. Saya ulangin sekali lagi ya, 0821 4566 6199.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Nah, Elkoger, langsung ya, ritual pertama ini datangnya dari Bali nih. Tempat yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua ya. Nah, sebelum berpergian jauh, terutama untuk urusan yang penting, banyak sekali ini masyarakat Bali yang melakukan melukat, Elkoger, yaitu penyucian diri di pura atau mata air suci. Dan tujuannya untuk membersihkan aura negatif sebelum memulai perjalanan. Ada juga kebiasaan menghaturkan banten kecil di depan pintu rumah, memohon restu leluhur agar perjalanan berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Lanjut dari Bali, Elkoger, kita melangkah ke Jepang. Wah, beda negara nih ya. Di sana dikenal ritual bernama Sanbetsu. Apa itu Sanbetsu? Yaitu memberi bekal atau hadiah kecil kepada orang yang akan berpergian jauh. Biasanya berupa amplop atau berisi uang. Wah, ini seru ini Sanbetsu ini ya. Uniknya orang yang menerimanya nanti wajib membalas dengan oleh-oleh saat pulang. Ini seperti menitip bekal untuk dibelikan oleh-oleh ya. Nah, tradisi ini konon berasal dari zaman ketika perjalanan jauh dianggap penuh risiko, Elkoger. Sehingga pemberian ini menjadi simbol doa keselamatan dari orang-orang terdekat. Jadi bedakan, Elkoger, ya, mana yang memang itu untuk sebuah ritual, mana yang ketika Anda ada teman gitu ya pergi ke sebuah negara dan Anda menitipkan oleh-oleh, oleh-olehnya harganya di atas rata-rata. Nah, itu bukan Senbetsu itu memang Anda harus membayar dulu ya sebelum dia belikan hadiah untuk Anda.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Melepas senja segara ega ya Elkogers. Tapi ketika kita ingin berpergian dengan mempersiapkan segala macam hal yang harus kita bawa gitu Elkogers ya, kita juga harus melepas penat sejenak Elkogers, seperti yang dilakukan di negara Rusia ini ya. Jadi ada sebuah kebiasaan di sana dikenal dengan istilah posidet na dorogu, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai duduk sebelum perjalanan. Nah, konsepnya ini unik banget Elkogers. Jadi sebelum berangkat, seseorang atau anggota keluarga itu duduk sebentar, diam, tidak terburu-buru, tidak langsung berlari keluar rumah sambil membawa koper Elkogers. Kenapa itu ya? Karena ternyata salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan kebiasaan ini adalah memberikan waktu untuk berhenti sejenak sebelum perjalanan itu dimulai. Dan tentunya ada manfaat praktis yang sangat unik nih. Jadi ketika kita berhenti sebentar Elkogers, kita masih ada kesempatan gitu untuk berpikir apakah paspor sudah masuk ke dalam tas nih, dompet, handphone, charger, tiket, obat, kunci rumah, dan masih banyak lagi ya. Jadi di listing satu persatu gitu secara santai sambil duduk gitu Elkogers. Karena seringkali masalah yang kita hadapi sebelum traveling itu masalah-masalah kecil ya, seperti misal kelupaan charger, dompet, dokumen, atau bahkan malah nggak bawa tiket gitu Elkogers. Nah, secara psikologis, ritual sederhana seperti duduk sebentar ini juga menjadi semacam apa ya, transition moment gitu Elkogers. Jadi menjadi sebuah jeda antara kehidupan yang ada di dalam rumah dan nantinya perjalanan yang akan dimulai Elkogers. Dan menurut saya nih, ini cukup relevan banget ya dengan kehidupan modern saat ini. Karena kan sekarang kita hidup dalam ritme yang sangat serba cepat gitu. Bangun tidur, cek handphone, kerja, meeting, macet, deadline, wah banyak banget. Kemudian tiba-tiba Anda harus berangkat terbang ke luar kota atau luar negeri gitu. Nah, kita sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa memberi waktu kepada otak kita untuk berhenti. Maka dari itu, duduk selama 1 atau 2 menit sebelum Anda berangkat gitu ya, sebelum Anda pergi, itu sebenarnya bisa menjadi kebiasaan yang tentunya cukup masuk akal untuk Anda lakukan.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Nggak kerasa ya, satu jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita. Edisi kali ini edisi jalan-jalan Elkogers ya. Dan kita sedang membahas apa saja sini ritual unik atau hal-hal unik yang dilakukan seseorang, atau mungkin berbagai budaya di dalam maupun luar negeri gitu yang dilakukan sebelum keluar atau melaksanakan kegiatan berpergian tersebut. Nah, tadi sudah beberapa saya berikan Elkogers ya, dari negara Jepang, Rusia, bahkan di Bali pun sudah saya berikan informasinya. Dan tentunya masih ada beberapa informasi lagi yang akan saya berikan untuk Anda, tentunya sampai di jam 11 siang nanti. Dan gak lupa juga, saya akan memutarkan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda. So, atensi terus Elkogers bareng saya, Desta Arita, di Wacana Seputar Wanita sampai di jam 11 siang nanti.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang masih bingung nih ya, berpikir ingin kuliah di mana nih sesuai dengan kesukaan saya atau minat saya di bidang pertanian, sains dan teknologi, saya rekomendasikan untuk Anda Elkogers berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals yang dimana nantinya prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah. Mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa nih Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, Elkogers? Karena staf pengajarnya ini kan terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama nih. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa catat ya untuk diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
0: Yeah.
3: You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
7: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo! Tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
10: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kau rumahku, ya benar, kau rumahku. Ketika kita mau pulang ke rumah, itu rumahku. Tapi Elkogers, untuk ritual satu ini Anda tidak disarankan untuk langsung pulang ke rumah Anda ya. Karena di Filipina ada istilah yang cukup terkenal, yaitu pak-pak ya. Pakai G, pak-pak. Nah ini pak-pak ini sebenarnya bukan ritual saat Anda mau berpergian, Elkogers. Tapi ini banyak dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Filipina bahwa setelah menghadiri pemakaman, seseorang sebaiknya tidak langsung pulang ke rumahnya. Jadi ada kebiasaan mampir terlebih dahulu ke tempat lain, misalnya seperti ke restoran, warung, atau mungkin tempat-tempat tertentu ya. Nah, tujuannya menurut kepercayaan mereka nih, agar sesuatu yang dianggap membawa energi negatif tidak ikut masuk ke dalam rumah, Elkogers. Dan kenapa ya tradisi seperti ini sebenarnya menarik untuk dibahas dalam tema kita kali ini, yaitu jalan-jalan ya. Karena ternyata menurut saya ini menunjukkan bagaimana manusia menciptakan ritual transisinya, Elkogers. Jadi ada momen ketika seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain,

seperti contohnya dari pemakaman kembali ke kehidupan sehari-hari, dari rumah menuju perjalanan, dari satu tempat menuju tempat berikutnya gitu ya. Ritual memberikan semacam batasan gitu Elkogers, di mana yang tadinya sudah selesai sekarang saatnya masuk ke fase berikutnya gitu. Dan secara psikologis konsep seperti ini sebenarnya sangat masuk akal ya. Manusia memang menyukai tanda yang jelas ketika menghadapi perubahan. Itulah kenapa banyak orang yang memiliki ritual juga nih sebelum tidur. Ada yang harus skincare-an, ada yang minum teh, ada juga yang suka baca buku atau mungkin yang membereskan tempat tidur begitu Helcogers. Jadi sebenarnya kalau ini tidak dilakukan secara biologis sebenarnya kita tetap tidur aja sih ya. Jadi bukan suatu hal yang wajib gitu. Cuman memang otak kita ini menyukai sebuah pola gitu Elkogers. Dan pola yang dilakukan berulang-ulang bisa memberikan rasa aman.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang.

saatnya datang yang dinanti lagi, layaknya terakhir kembali.

96,9 FM Koga Radio Bali. Begitu indah ya memang kita melihat ritual-ritual dari berbagai kebiasaan yang kita bahas pagi ini, Alkogers. Dan ada satu hal nih juga yang menarik, di mana manusia ternyata punya banyak cara ya untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan gitu, Alkogers. Ada yang berdoa, ada yang melakukan tradisi keluarga, ada yang duduk sejenak, ada juga yang menerima bekal dari orang terdekat, membawa benda kesayangan, atau mungkin memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan kecil sendiri gitu ya, Alkogers ya. Dan semuanya itu memiliki satu kesamaan, Alkogers, di mana yaitu kita ingin merasa siap. Iya, benar banget. Intinya tuh kita ingin merasa siap gitu ya, Alkogers ya, menjalani semua hal yang sudah kita persiapkan untuk beranjak atau pergi traveling. Karena kan traveling selalu membawa sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ya. Kita tidak tahu nantinya siapa yang akan kita temui, kita tidak tahu pengalaman apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu apakah perjalanan nantinya akan berjalan persis seperti rencana kita gitu. Dan mungkin justru disitulah menariknya traveling, Alkogers. Kita merencanakan sebanyak mungkin, tetapi tetap harus siap menerima hal-hal yang tidak sesuai rencana. Jadi sebelum Anda pergi traveling berikutnya nanti ya, mungkin Anda bisa membuat satu ritual sederhana nih. Bukan untuk menjamin perjalanan Anda sempurna, Alkogers, tetapi untuk membuat diri Anda sendiri lebih tenang. Seperti misalnya berdoa, tarik napas, duduk sebentar, periksa lagi dokumen-dokumen Anda, pastikan charger Anda masuk ke dalam tas, pastikan dompet Anda ada ya, dan pastikan paspor Anda juga aman. Lalu setelah semuanya siap, lalu Anda bisa berangkat dengan tenang. Karena pada akhirnya ritual terbaik sebelum traveling bukanlah ritual yang membuat kita percaya bahwa perjalanan pasti tanpa masalah. Nah, bukan. Tetapi ritual yang mengingatkan kita untuk saya sudah mempersiapkan diri, sekarang waktunya saya menikmati perjalanan saya. Wah. Dan untuk Anda yang sedang merencanakan liburan, semoga perjalanan Anda berikutnya membawa lebih banyak cerita daripada sekedar foto di galeri, Alkogers ya. Tapi foto juga penting sih. Dan semoga Anda dapat bertemu dengan orang-orang baik, menemukan tempat-tempat yang menarik dan unik, serta Anda dapat mencicipi makanan yang belum pernah Anda coba, Alkogers. Dan tentu saja yang paling penting, pulang dengan selamat ya. Gak kerasa, Alkogers, 2 jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita. Edisi kali ini edisi jalan-jalan ya, dan kita sudah membahas semua tadi, Alkogers. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada Anda di pagi hari ini dapat bermanfaat tentunya ya untuk Anda, Alkogers, dan bisa Anda terapkan nanti ketika Anda mau bersiap traveling. Apalagi hari ini hari Jumat dan besok sudah masuk waktu weekend, saatnya Anda siap berjalan-jalan. Dan Alkogers, kemanapun Anda pergi, bawalah pulang cerita Anda itu ya, dan ceritakan kepada sana keluarga Anda. Semoga cerita yang dapat Anda bawakan nanti adalah cerita yang menarik, seru, dan tentunya membuat Anda lebih positif lagi di kemudian hari, Alkogers. Akhir kata, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye. All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
4: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Oke Gear Radio Bali. Di siang hari ini seperti biasa di ajang High Noon, kembali hadir Kori Purnomo yang akan menemani roh dengan Anda sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Oke Gear Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Kemacetan merupakan kondisi yang terkadang tidak bisa dihindari. Dan buruknya lagi OKGers, Anda mungkin perlu menghadapinya setiap hari ya. Ya, walaupun Anda tidak bisa mengontrol kemacetan, tapi Anda juga bisa mengatur respon Anda dalam menghadapi sebuah kemacetan tersebut, OKGers. Jangan sampai Anda stres ataupun depresi berlebihan karena macet dapat mengganggu kondisi kesehatan dan juga pastinya mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Dan solusinya gimana, Kori? Jadi saya mempunyai beberapa solusi untuk Anda yang memang sering menghadapi sebuah kemacetan ya, yaitu dengan cara mendengarkan musik, OKGers. Jadi mendengarkan musik ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi stres akibat kemacetan. Nah, tiap orang tentunya punya pilihan musik yang berbeda-beda ya. Dan meski begitu, pilihlah jenis musik yang menenangkan atau yang bisa meningkatkan suasana hati Anda. Dan selain musik, OKGers, sekarang ini sudah ada banyak sekali informasi yang juga bisa Anda dengarkan ya untuk menemani Anda menghadapi sebuah kemacetan tersebut. Ya, terkadang saking serunya pembahasan dalam sebuah informasi tersebut bisa membuat Anda tanpa sadar sudah melewati kemacetan. Jadi sama ya, saya seperti siang hari ini yang mungkin beberapa dari Anda sedang menghadapi kemacetan ataupun aktivitas lainnya ya, dijalani saja, OKGers, dengan penuh rasa sabar dan juga kontrol emosinya ya. Dan selama 2 jam ke depan nanti di ajang Hainu di edisi hari ini ya, hari Jumat, saya akan menemani ruang dengar Anda dan juga menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari OKGers Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi dan juga ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 OKGers Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sadar atau tidak LKGers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, dan bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah Anda LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri sejak tahun 1979. Cukup lama ya LKGers ya. Dan pastinya kampus legend dan terkenal, memang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali juga. Ya, karena memang ya ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya untuk lokasi kampusnya di mana sih? Seperti itu ya. Jadi untuk lokasi kampusnya ada di pusat Kota Denpasar, tepatnya ya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar LKGR, tepatnya di dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang mau habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi LKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 90s.

96.9 LKGR Radio Bali. Boleh dicek dulu LKGR kebutuhan buah hatinya ataupun keperluan rumah tangganya. Apakah sudah ada yang sekarat gitu istilahnya ya? Ya, gimana LKGR di tanggal yang cukup dibilang tanggal tua ya. Kalau misalkan keperluan rumah tangganya sudah habis ataupun keperluan buah hatinya sudah habis, pasti ya cukup bingung ya untuk memikirkan, atau istilah balinya itu ngulah-ngulahin gitu ya. Gimana caranya ya kalau misalkan sabun atau tidak keperluan babynya yang sudah habis, pastinya ya mau gak mau harus dibeli ya. Jadi saran saya untuk Anda yang saat ini sedang ada di posisi seperti itu ya, jadi harus dipertimbangkan juga untuk tempat berbelanjanya LKGR ya, biar bisa hidup sampai di awal bulan seperti itu istilahnya ya. Dan berbicara soal belanja keperluan rumah tangga, belanja keperluan buah hati Anda, jangan diragukan lagi ya. Langsung saja Anda belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Kenapa? Ya memang ya, karena selain lengkap, murah, pastinya ada saja diskon setiap harinya LKGers. Dan kali ini saya juga akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang ada di Klendis. Jadi diantaranya ada Viva Anti-Aging Serum ukuran 20 mili, mendapatkan potongan harga senilai Rp1.800. Ada juga So Good Alphabet ukuran 400 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp6.900. Ada dua Blibli saus cabai ekstra pedas ukuran 235 ml yang botol, mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp2.500. Dan Dettol Soap Skincare ukuran 100 gram yang pack ya, mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp3.500. Astor Double Coklat 40 gram mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp1.000. Dan satu lagi LKGers, ada juga Yona Day Pants mendapatkan potongan harga senilai Rp5.000. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 OKGR Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah ataupun sedang ingin melanjutkan perkuliahan ya. Dan rekomendasi menariknya itu datang dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern LKGR itu tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja ataupun persawahan saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan nutrisi dan teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga LKGers ada juga program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Sigirikerti serta sudah memperhatikan sustainable development goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan dari keempat program studi yang sudah saya jelaskan, mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, selain itu LKGR staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga ada magister. Dan boleh sedikit tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan pastinya yang paling penting sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Waduh, sudah lengkap sekali, Kori jelaskan ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh dicatat atau boleh langsung diklik ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Konsentrasi adalah hal yang memang sangat penting ya, apalagi dalam bekerja maupun dalam Anda belajar. Dan konsentrasi itu menentukan produktivitas seseorang sekaligus membantu meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi ya, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja terutama ya. Kira-kira kalau udah buat kesalahan nanti di akhir baru deh tahu salahnya seperti apa, seperti itu LKGers. Tapi ya kadang-kadang rasa mengantuk ataupun lapar bahkan kelelahan itu seringkali membuat konsentrasi seseorang itu cenderung menurun, apalagi pada siang hari ya. Nah, jadi kalau misalkan ya sudah begitu nih, Anda solusinya perlu mengkonsumsi berbagai makanan yang bergizi untuk tubuh Anda, oke, Kirs. Nah, jadi untuk Anda yang kali ini belum menyempatkan diri untuk istirahat, apalagi belum menyempatkan diri untuk makan siang, boleh diluangkan sebentar waktunya ya, sambil merilekskan kembali pikiran Anda, baru setelah itu Anda kembali bekerja dengan optimal lagi. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, masih di Ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, saya masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan masih ada juga informasi dan juga masih ada tips menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita LKGers di jam 2 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis Panbalang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan fish, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96.9 LKGR Radio Bali. Objek pariwisata khususnya di Bali itu sangat beragam ya, terutama wisata airnya nih LKGR, wisata pantainya ya. Jadi mulai dari ada pantai yang berpasir putih sampai berpasir gelap, dan ada juga untuk Anda yang ingin melihat matahari terbit atau matahari terbenam juga ada ya. Dan kali ini saya akan membahas seputar Pantai Pandawa LKGR. Kira-kira Anda sudah pernah lancang belum ke Pantai Pandawa ya? Ya, memang terletak di Kabupaten Badung. Jadi, tahukah Anda LKGers bahwa jalanan megah itu menuju ke Pantai Pandawa ini dulunya adalah tebing kapur buntu yang memang amat tinggi. Dan demi membuka akses pariwisata, Bukit Batu Raksasa ini sengaja dibelah hingga menciptakan koridor jalan yang memang sangat memukau pastinya. Dan proses pemangkasan tebing ini justru menjadi salah satu daya tarik utama dan juga ikon baru pariwisata di Kabupaten Badung, Bali. Dan meski masih pagi hari ini LKGers, banyak sekali wisatawan yang memang sengaja menepi sejenak untuk mengabadikan momen di antara dua dinding tebing megah ini. Dan spot foto yang wajib banget ya, dan wajib sekali untuk masuk ke daftar kunjungan Anda saat berlibur besok atau lagi 2 hari ke pesisir Pantai Pandawa pastinya ya. Kira-kira apakah Anda sudah pernah berfoto di antara tebing kapur ikonik Pantai Pandawa ini LKGers?

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Okoga Radio Bali. Bahagia bukan berasal dari orang lain ataupun tempat yang indah, Okagers, melainkan damai dan bahagia itu ada sendiri yang ciptakan ya. Dan seberapa kecil pun kondisi ataupun materi yang sudah Anda miliki saat ini, perasaan bersyukur itu harus tetap ada pastinya ya. Karena benda-benda di rumah yang Anda tidak begitu berarti atau tidak berarti bagi Anda, itu bisa jadi sesuatu yang spesial di daerah lain, Okagers. Termasuk fakta yang satu ini ya. Dan informasi yang dikutip dari media sosial, ya, memang seorang pria membagikan momen suasana di saat warga pedalaman daerah yang disebut dengan Bolotok Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, itu berkumpul menonton TV yang mana TV-nya tersebut itu satu-satunya yang ada di kampung tersebut, Okagers. Dan wilayah ini adalah daerah yang bisa dibilang masih sangat terisolasi, bahkan sama sekali belum ada listrik hingga di tahun ini ya, di tahun 2026 ini. Dan warga pun harus menggunakan alat bantu yang bernama genset, Okagers, untuk mengisi daya peralatan elektronik hingga memenuhi kebutuhan lainnya ya, karena hanya ada satu TV di kampungnya sehingga suasana akan selalu ramai pada saat TV tersebut dinyalakan saja. Dan ya, sepertinya informasi ini membawa Anda ya, terutama yang lahir di tahun 90-an ke atas ya. Ya pastinya berimajinasi kembali ke masa lalunya yang dimana belum ada berbagai hiburan seperti saat ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 Otoga Radio Bali. Zaman sekarang ya pastinya sebagian orang merasakan, kenapa sih waktu cepat sekali berlalu? Dan kira-kira saya tadi ngapain aja ya, kira-kira seharian ini? Tiba-tiba udah malam aja, tiba-tiba udah sore aja, seperti itu. Jadi ya, Anda tidak butuh lebih banyak waktu, LKGers. Ya, cuman butuh sistem yang bikin Anda lebih fokus lagi. Ya, masalahnya banyak dari kita yang merasa sibuk seharian, ya, tapi di akhir hari malah bingung ya. Tadi saya ngerjain apa aja ya? Kok bisa cepat sekali waktu itu berjalan? Ya, seperti itu ya contohnya, LKGers. Ya, bukan karena Anda kurang produktif, ya, tapi karena Anda kurang memperhatikan lagi dan juga kurang menyadari lagi apa yang sedang Anda kerjakan. Jadi, jika Anda beberapa yang merasakan hal yang sama seperti itu ya, coba deh untuk memulai satu hal ini, LKGers, yaitu ubah handphone Anda menjadi dumbphone. Itu juga bisa mengurangi distraksi Anda. Dumbphone itu apa dong, Kori? Nah, jadi dumbphone itu adalah ponsel saku sederhana ya, pastinya dengan fungsi dasarnya ya. Jadi Anda juga bisa memakai fungsi dasar si handphone ini sendiri, seperti menelpon ataupun hanya mengirim pesan saja. Nah, bisa jadi dengan Anda scroll sosial media dengan jangka waktu yang cukup lama, itu juga membuat diri Anda kurang begitu berharga bagi diri Anda sendiri, seperti itu, LKGers. Nah, jadi si produktivitas ini bukan hanya soal kerja lebih lama ya, tapi soal menjaga fokus Anda untuk hal-hal yang memang benar-benar penting untuk Anda dan juga untuk orang lain.

0: 96.9 Oke Gear Radio Bali, single terakhir dari miliknya One Callaway yang berjudul, yang miliknya dari Charlie Puth yang berjudul One Callaway ya. Ini sudah menjadi single terakhir kita di ajang High Noon di edisi kali ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke belakang tadi dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini, Oke Girls. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga di ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jadi asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers. Hari ini ada Ayu Indra yang kembali menemani sore hari Anda, tentunya sampai nanti di jam 6 sore. So, kalau mau request, boleh dari sekarang ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Account dengan judul Lonely. Waduh, jangan lonely-lonely LKGers ya. Karena seperti biasa akan ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda ya LKGers. Tentunya bukan hanya saya muncul hari Rabu tapi juga di hari Jumat. Seperti biasa di Sunset Program, tapi edisi hari ini pastinya hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Dan udah pada tahu kan, Sunset Program itu akan ada memunculkan lagu-lagu favorit Anda, khususnya untuk playlist Elkoga juga, playlist Anda juga boleh banget di request dari sekarang ya. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sedang di rumah aja, bersih-bersih gitu ya. Kan ini udah jam 4 nih, udah waktunya ngambil kerjaan rumah Elkoga. Selain bersih-bersih, mungkin untuk Anda yang saat ini sedang di kantor mungkin, atau jalan-jalan sama keluarga, sama pacar juga ya. Tapi ini baru hari Jumat, jadi besok udah weekend. Jadi ya begitulah LKGers, kita harus mempersiapkan rencana-rencana untuk liburan mungkin besok sama keluarga. Dan gak kerasa banget udah besok udah hari Sabtu aja. Jadi pikirkan mulai sekarang besok mau kemana LKGers supaya tidak bingung ya. Dan tentunya sore hari ini seperti biasa Ayu Indra akan hadir untuk memutarkan requestan-requestan lagu dari semua LKGers yang sudah bergabung. Kalau misalnya untuk Anda yang mau bergabung boleh banget dikirim dari sekarang, gak usah malu-malu LKGers, langsung aja kirim ke WhatsApp LKG yaitu di nomor 081-236-155-969. Dan kalau misalnya seperti biasa gak mau ribet, maunya sat-sat aja, boleh banget langsung pergi aja ke Instagramnya LKG yaitu di @LKGFM. Dan kalau misalnya untuk Anda yang mau punya Facebook, boleh banget juga karena LKG punya Facebook dong ya, yaitu di Elangkosa Gagana. So, pastinya saya akan tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi buruan request dari sekarang ya, supaya tidak ketinggalan.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau berbicara tentang masa depan LKGRs, tentu pastinya kita ingin gitu ya kan, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Karena ketika sudah menemukan tempat yang tepat untuk belajar, untuk berkembang, dan juga mengejar mimpi, tak ada yang bisa menghalangi langkah kita untuk terus maju LKGRs. Khususnya untuk Anda yang sangat-sangat tertarik di dalam dunia pertanian, sains dan juga teknologi, tapi masih bingung harus mencari tempat yang tepat untuk berkembang. Nah, tenang aja. Ayo di sini akan rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa tuh harus di Unwar? Nah, karena di Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGRs. Dan tentunya Unwar ini adalah pilihan yang sangat-sangat logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGRs, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana di Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Selain agroteknologi ada juga peternakan LKGRs. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka ini berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGRs, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan Universitas Warmadewa ini udah pasti staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Nah, kalau udah gini gak usah diraguin lagi ya kualitasnya. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya udah pasti lengkap banget-banget LKGRs. Karena kelasnya sudah bersih, ber-AC, terus laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Nengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi nggak usah bingung lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda di Universitas Warmadewa mengambil Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi. Karena udah pasti gak usah diragukan lagi kualitasnya LKGRs. Karena pastinya untuk mewujudkan sebuah mimpi, tidak ada yang bisa untuk menggantikan kemauan untuk terus berusaha. Dan berbicara tentang tidak ada yang bisa, langsung aja nih kita dengerin dulu ya lagu milik Andra and the Backbone. Ini dia, Tak Ada Yang Bisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Roket Rockers dengan judul Dia. Waduh, kalau misalnya saya dengar lagu ini, saya terkesima nih LKGers dengan lirik yang mengatakan bahwa dia telah berubah tak seperti dulu. Ini salah satu lagu yang menyadari ya bahwa pastinya setiap orang itu ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Jadi dibawa tenang aja LKGers, dibawa santai aja. Kalau misalnya dia udah berubah, ya udah gak apa-apa, tinggalin aja. Berarti memang bukan dia orangnya, karena pastinya Tuhan sudah mempersiapkan orang yang lebih baik dan benar untuk kita. Tenang aja LKGers, karena pastinya setiap orang pasti ada sesuatunya yang membuat kita lebih terkesima dengan orang itu. Aduh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya baca-baca requestan LKGers yang sudah bergabung. Daripada ngomongin tentang lagu Roket Rockers dengan judul Dia ini, aduh, ada-ada saja. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa-sapa dulu di sini. Dari jam 4 sudah bergabung, udah pasti ada Made Hendra. Di sini Made Hendra biasa dari Desa Tua Margeta Banen yang sudah absen. Terima kasih bosku. Dan bilang mau request lagunya Coklat yang judulnya Bendera. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai. Dan buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih kembali Made Hendra. Ditunggu ya, karena sebentar lagi lagunya akan saya putarkan. Dan selain Made Hendra, di sini juga sudah ada De Andika dari Denpasar yang katanya bilang, "Halo Koga, halo. Selamat sore juga De Andika di sana." De Andika katanya bilang dari Denpasar ya. Bilang merequest lagunya Sheila on Seven yang judulnya Jadikanlah Aku Pacarmu, atau yang disingkatnya dengan JAP. Gimana sih bacanya, JAP ya? Ya seperti itulah LKGers, tenang aja De Andika, karena sebentar lagi lagunya akan saya putarkan. Sudah saya masukkan ke playlist ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Bayu. Katanya bilang, "Halo Ayu Indra, selamat sore." Halo, selamat sore juga Bayu di sana. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, semoga sehat juga. Tapi bilang mau request lagunya Sal Priyadi yang judulnya Kita Usahakan Rumah Itu. Salamnya buat kakak aja, jangan lupa diputar ya kak. Thanks kak. Oke, terima kasih kembali Bayu di sana. Tenang saja, pasti akan saya putarkan, pastinya tidak akan terlewatkan. Dan ngomong-ngomong nih tentang lagu Sal Priyadi yang judulnya Kita Usahakan Rumah Itu, pastinya membawa kita nih LKGers membayangkan kapan ya kira-kira kita punya rumah sama pasangan atau keluarga. Apakah Anda pernah merasakan atau memikirkan hal tersebut LKGers? Karena pastinya nih kita pasti punya impian bersama pasangan untuk punya rumah berdua sebelum menikah. Ini nih yang saya bayangkan ketika mendengar lagu Sal Priyadi yang judulnya Kita Usahakan Rumah Itu ya Bayu ya. Kadang bilang kita tuh pasti terlalu sibuk untuk mencari tempat yang nyaman, sampai dengan lupa kalau sebenarnya rumah itu bukan hanya tempat untuk pulang. LKGers, saya ingetin nih ya, rumah itu bukan hanya tempat untuk pulang, tapi tempat yang bikin kita itu merasa tenang, merasa damai. Terus di dalamnya ada seseorang mungkin ya, atau bahkan sebuah momen yang membuat kita merasa, oh ternyata di sini kita bisa jadi diri sendiri. Oh ternyata di sini kita nggak bisa jadi orang lain gitu. Karena pastinya kita jadi disuruh menjadi orang lain, pasti agak red flag ya bilangnya. Agak susah dan rumit juga bahasanya. Aduh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita puterin dulu ya requestan dari Made Hendra. Ini dia Coklat dengan judul Bendera.
1: Segenap kru LKGR Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-57, Indonesia Merdeka.

0: ここがレディオバリ
1: ー。 PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, apakah Anda menyadari nih bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling-paling luas? Kenapa tuh saya mengatakan hal tersebut? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita bisa pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wira usaha. Dan tahukah LKGers kampus manajemen terbaik di Bali ialah STIMIK Handayani. STIMIK Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang sudah pasti terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Dan tentunya kampus legend ini udah pasti terkenal banget nih, alumni-alumninya itu sudah terbukti sukses, terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Gak usah ragu lagi, LKGers udah pasti keren banget. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pastinya ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya untuk Anda yang mencari-cari lokasi kampus dari STIMIK Handayani, itu tenang aja, LKGers, karena ini wadah di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So misalnya abis kuliah mau ngemol bisa, mau nugas juga udah pasti bisa banget, LKGers, apalagi mau hang out sama temen habis pulang kampus, wah udah pasti dari STIMIK Handayani gampang kemana-mana. Dan kalau udah gini, langsung aja LKGers daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung chat nomor 082-145-666-199. Sekali lagi nih LKGers biar gak lupa, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Panel Koge Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Naf dengan judul Dia Telah Pergi. Tentunya lagu ini tuh membawa cerita Koger tentang memang seseorang yang harus menerima kepergian orang yang pernah begitu berarti. Pastinya ada rasa kehilangan, ada rasa mungkin kenangan yang masih tertinggal gitu ya. Dan tentu juga pasti ada proses untuk belajar menerima bahwa gak semua orang itu yang kita sayang bisa terus ada di sisi kita. Tapi kalau dengan judul lagunya Naf yang judulnya Dia Telah Pergi, tentunya saya tidak akan pergi ke Gers karena tentunya saya masih menemani Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang belum request lagu ataupun salam-salam, boleh banget dikirim dari sekarang juga. Boleh lewat WhatsApp, Instagram, dan juga lewat Facebook. Dan untuk WhatsApp-nya boleh di nomor 081-236-155-969. Dan kalau misalnya mau lewat Instagram juga udah boleh banget, yaitu di @lkogfm. Dan kalau misalnya mau lewat Facebook juga boleh banget, yaitu di Elangkosa Gagana. So, pastinya saya tunggu requestan Anda. Dan untuk Anda yang saat ini belum request, boleh banget dikirim dari sekarang ya, karena saya masih punya waktu ya sejam lagi lah ya. Boleh banget kirim salam juga buat teman, buat keluarga, buat pacar, siapapun boleh. Dan untuk Anda yang mau request lagu, boleh mancanegara, Indo, semuanya boleh banget asalkan lagunya ada di playlist Elkoga. Pastinya saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Wah, ini lagunya slow banget ya. Tentunya ini lagu dari Hindia featuring Rara Sekar dengan judul Membasuh. Tentunya semoga lagu ini dapat menghibur Anda ya di sore hari ini, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang galau atau lagi linglung. Ya, dibawa tenang aja LKGers, dibawa semangat aja, karena besok kan udah weekend ya. Harus nentuin besok jalan-jalan kemana ya sama pasangan atau sama keluarga. Tentuin mulai sekarang LKGers biar gak bingung besok ya. Dan lagi-lagi kita sapa-sapa LKGers yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Sudah ada Adi Pratama di sini dari Denpasar juga bilang, halo selamat sore. Halo selamat sore juga Adi Pratama. Mau dong kak, saya request lagunya Noah yang judulnya Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Semangat ya kak, jangan lupa diputerin. Oke, siap, terima kasih. Ini saya juga semangat nih, apalagi tinggal beberapa menit lagi. Lagi 30 menit sih lebih tepatnya ya, menemani Anda. Jadi buruan untuk Anda yang belum request lagu, boleh banget di request dari sekarang.

bilang, "Kak, mau dong diputerin lagunya La Luna yang judulnya Selepas Kau Pergi." Terima kasih, Kak. Oke deh, terima kasih kembali Putra. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita puterin dulu requestan dari Adi Pratama. Ini dia Noah, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGRs, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung mikirin kuliah di mana? Tenang aja, sekali lagi saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya di UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGRs. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan tentunya di UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan, serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan juga, LKGRs. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGRs, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan tentunya di UNWAR ini sudah pasti staf pengajarnya terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan udah pasti fasilitasnya udah pasti lengkap banget, LKGRs, karena kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya mau kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Ini dia requestan dari LKGers yang sudah bergabung tadi. Katanya di sini lewat Instagram ya. Nama Instagramnya itu Detra yang bilang, "Halo Kak, selamat sore." Halo, selamat sore juga di sana Detra. Bagaimana kabarnya? Semoga baik, semoga sehat juga ya. Karena ini udah jam 6 pas sekali, udah sore-sore gini. Ini waktunya pulang kerja. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin baru pulang kerja, hati-hati di jalan Elko Geras, udah pasti jalannya jam segini tuh udah rame pol. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk hati-hati dan jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas. Terima kasih juga untuk Detra yang sudah request lagunya Mitski yang judulnya My Love, Mine, All Mine. Oke, terima kasih ya, semoga terhibur dengan lagunya. Dan tadi di detik-detik jam 4:30 sudah ada juga request lewat WhatsApp. Katanya bilang, ini dari Danen ya. Dia bilang, "Halo Kak Ayu, halo juga Danen di sana." Dari mana nih? Dari Sumerta. Ya, mau request dong lagunya Salpriadi yang judulnya Kita Usahakan Rumah Itu. Waduh, tadi ini lagunya udah keputer di awal banget ya. Dan tentunya juga saya kebetulan banget bawain topik tentang rumah. Jadi maaf banget lagunya udah keputer. Jadi kalau gak ada bilang mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Andai Saja, boleh gak? Oke, boleh dong, udah keputar ya tadi ya. Semoga dapat didengarkan dan dapat terhibur juga di sore hari ini. Salam-salamnya buat kakak penyiarnya aja yang cantik yang lagi siaran. Aduh, dibilang cantik, aduh jadi salting ya. Terima kasih lo udah buat semangat sore-sore gini. Apalagi udah detik-detik mau selesai nih. Dan saya juga terima kasih kembali untuk Danen yang sudah request di sana. Semoga didengarkan ya lagunya, karena sebelumnya udah saya putarkan. Dan terima kasih juga untuk Anda Elkogir semuanya sudah request. Dan juga salam-salam buat orang tersayang, buat keluarga, buat pacar semuanya. Terima kasih kembali. Dan tentunya juga semoga lagu-lagu yang saya putarkan hari ini itu dapat menghibur Anda di sore hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

107.9 FM Malco Radio Bali di sore hari yang sepertinya agak temaram ini, Nata Prawira hadir menemani sore hari Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan tips-tips menarik. So, jangan kemana ya, stay tune di Malco Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kan atau Prawira menemani sore hari Anda, kalau girls boleh dong ya. Karena selama 2 jam ke depan akan diisi sama Nata Prawira tentunya di ajang Home Sweet Home edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya tentunya kalau udah ajang Home Sweet Home apa ya? Ya pastinya Nata Prawira akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya akan menarik banget deh ya. Yang pastinya juga akan menambah wawasan kita bersama Elkogers. Dan tentunya selain itu biar gak cuman menambah isi kepala aja karena udah berat gitu kan ya selama semingguan ini. Pastinya kita harus selingi juga dengan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Blandika Musik Indonesia yang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, stay tune di Elko Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

Zaman sekarang itu bingung mau nyari kuliah, padahal informasi ada di mana-mana, Kogers. Tapi kalau udah punya informasi, tapi Anda masih aja bingung, atau bahkan ada informasi yang kurang lengkap juga, saya mending rekomendasiin deh ya sama Anda. Mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja, Kogers. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang, Elkogers. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam doang, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama, ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga Prodi Peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan antara lainnya, yaitu teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak,

dan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau ditanya-tanya kenapa sih kita harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya harus di Unwar, Nat, kenapa enggak di univ-univ lain aja? Karena kalau kita tengok-tengok dikit deh ya dari staf pengajarnya dulu, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan kalau kita intip-intip dikit sama fasilitas kampusnya, dari kelasnya yang bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, yang pastinya sangat-sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa Elkogers. Jadi dari dua itu aja kita udah nggak perlu mikir-mikir lagi nggak sih ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya juga Anda bisa catat atau bisa langsung klik langsung di Google, Anda bisa ketik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau nih, Anda juga bisa banget menghubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte, MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ya, seperti dunia sedang tidak baik-baik saja, Alkogers. Semua lagi berat-beratnya ya. Sampai banyak juga yang bilang, seandainya aku punya sayap, aku bakal terbang. Anda mau terbang kemana? Terbang kemana pun kayak nanti malah kena bom. Enggak ya. Tapi ya, sekarang sih yang harus dipikirin itu adalah, seandainya aku punya uang. Nah, itu sesuatu yang cukup berat ya untuk diomongin. Tapi sebelum kita punya uang, kita juga harus bilang kita harus punya pekerjaan. Jangan sampai kalau Anda mau uang tapi Anda masih mikir, seandainya aku bisa kerja ya, seandainya aku ada niatan untuk kerja ya. Waduh, itu lebih berat lagi ya, Alkogers. Gimana nyari uang kalau kita kerja kan ya? Kita harus mulai berjuang dari sekarang, apalagi nanti ketika sudah mulai berkeluarga gitu kan ya, udah punya buah hati, udah ada tanggungan keluarga yang pastinya harus diisi lagi setiap bulannya. Tapi tenang, meskipun Natal Program memberikan Anda sedikit beban pikiran mulai sekarang, tapi tenang, tips pasti akan ada juga buat Anda, Alkogers. Karena kalau Anda mau berbelanja bulanan dan buah hati yang murah meriah dan juga banyak promo-promonya, pastinya langsung ke Klendis Grosir aja. Karena di Klendis Grosir itu banyak banget promonya, dan per hari ini aja ya, ada Simple Pure deodoran ukuran 45 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Lalu ada juga Natur Shampoo Cegah Kerontokan, ukuran 140 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Ada juga Sensodyne Multi Action, ukuran 160 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Ada juga Pediasure Triple Sure, yang madu, ukuran 800 gram, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp319.100 aja. Lalu ada juga Pronasar Sardines saus tomat dengan limau, ukuran 155 gram, Anda bisa bawa pulang ya dengan Rp12.800 aja. Ada juga yang suka ngemil, ada Joy Day Cookies Cream Dark and Chocolate, ukuran 350 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.200. Dan ada juga berbagai promo-promo lainnya, Alkogers. Karena yang saya bacain baru sedikit banget. Promo-promo iklan dosir masih ada banyak. Kalau saya bacain semua, nanti jam kita keburu habis. Jadi mending langsung aja ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Klendis Grosir yang terlengkap

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

ilmu itu apa? Karena Anda pada nyadar gak sih? Ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, Alkogers. Bahkan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Ketika Anda mau menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa. Dan tahukah Anda, Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah, yaps, pastinya STIMI Handayani. Apa tuh, Nat? STIMI Handayani itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Apa tuh? Kok kayaknya kurang tahu ya? STIMI Handayani ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Kenapa tuh kok bisa kayak gitu? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, Alkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, yang aroma-aromanya adalah teknik, harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif loh ya. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini, ada di pusat Kota Denpasar. Kalau Anda belum tahu juga, saya kasih tahu alamatnya. Di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, Bali. Kalau belum tahu juga, ketika Anda ke Jalan Sudirman Denpasar, siapa sih ya nggak tahu Jalan Sudirman gitu kan ya? Yang banyak-banyak kampusnya itu, banyak kampus dan sekolahnya itu loh ya. Ketika Anda ke Jalan Sudirman Denpasar, Anda lurus terus sampai di dekat SMA N2 Denpasar, Anda akan langsung melihat sebuah plang besar bertuliskan STIMI Handayani, Alkogers. Jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang, tinggal sat-sat-sat aja dari kampus STIMI Handayani. Jadi ayo deh ya, buruan daftar. Anda bisa mendapatkan info atau langsung mendaftar bisa lewat WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi saya bacain di 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.

Radio Bali. Sudah pukul 7 malam, tapi tenang aja. Baru pukul 7 malam ya bilangnya sebenarnya, bukan udah. Karena kebersamaan kita masih tersisa lagi 1 jam ke depan, Alkogers. Tentang program masih bakal nemenin Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti. Tentunya masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya lebih acik-acik lagi daripada sebelumnya. Dan biar Anda udah pasti sampai rumah dong ya jam segini, meskipun Anda udah baru pulang kerja gitu kan, hari Jumat yang sudah terkena macet seharian. Semoga aja sih udah sampai rumah di jam segini dan sudah bisa kembali, kalau dia mempersanti kayak enggak ya, pastinya mengerjakan pekerjaan rumah pasti kayaknya di hari-hari kayak gini ya. Jadi semangat ya Alkogers, dan pastinya selama sejam ke depan atau program masih akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Alkogers Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia, sembari menemani Anda berberes-beres rumah dan juga mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Dan pastinya masih di ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia. And stay tuned.

89.9 FM Malko Gari Dio Bali. Sekarang sudah masuk di tanggal 21 Agustus. Namun selama bulan Agustus pastinya gimana ya, rasa-rasa kemerdekaan itu masih terasa kan ya. Dan kalau negara kita merayakan kemerdekaan dari penjajahan, tapi bagaimana dengan hubungan percintaan Anda, Lkogers? Apakah Anda sudah merdeka di hubungan tersebut? Karena pakar psikologi hubungan percintaan sering menyatakan bahwa hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana salah satu pihak mendominasi atau mengekang pasangannya, Lkogers. Cinta yang matang itu sebenarnya justru memberikan ruang kemerdekaan bagi masing-masing individu untuk tetap berkembang, mengejar mimpi, memiliki waktu berbagi diri kepada diri sendiri tanpa rasa cemburu yang berlebihan atau rasa takut kehilangan, atau bahkan juga harus mendengarkan ketika masing-masing pasangan itu berbicara, Lkogers. Mau setuju atau gak setuju harus tetap didengarkan, jangan sampai baru gak setuju langsung di-mute mic-nya, jangan sampai ya. Dan merdeka dalam hubungan berarti kita harus saling mendukung, berjalan berdampingan sebagai mitra yang setara, bukan untuk saling mengendalikan, Lkogers. Karena pasangan Anda bukanlah boneka. Jadi yuk coba deh kita tanyain sama diri sendiri dan pasangan Anda, apakah hubungan kita hari ini sudah saling memerdekakan dan membawa ketenangan atau belum? Atau bahkan kita harus memberikan sedikit ruang baru terlebih dahulu untuk hati kita sendiri.

Bersena Betandia yang ruang baru. Yang selalu aja ketika kita sudah masuk di bulan Agustus, rasanya ada sebuah atmosfer baru yang berbeda. Ketika bendera merah putih berkibar di mana-mana, suara lomba 17-an riuh di setiap sudut kampung bahkan kota. Tapi pernahkah kita merenungkan apa sih arti

Takut ya, sering banget orang-orang tua zaman dulu itu menerapkan rasa takut dan menciptakan mungkin sekarang kita anggap sebagai berbagai mitos ya. Itulah sebuah rasa takut yang secara nggak langsung diturunkan oleh orang tua agar kita tidak melakukan hal tersebut. Namun sayangnya sering banget rasa takut itu malah akhirnya menyebabkan seorang anak menjadi kurang percaya diri ya, Kogers, di masa depannya. Dan di momen kemerdekaan ini mungkin kita bisa coba menata kembali rumah kita bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional dan jadikan rumah kita sebagai tempat yang aman dan merdeka bagi setiap jiwa dalamnya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.

105.9 FM, Malco Gary di Bali. Sebelum kita kehilangan, kita harus berjuang semaksimal mungkin, apalagi tentang mencari sebuah perguruan tinggi ya Kogers. Makanya bagi Anda yang masih bingung untuk mencari perguruan tinggi di hari ini, saya merekomendasikan Anda mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Kogers. Kenapa tuh Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada teknologi pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu untuk kurikulumnya juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern yang untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa Anda pilih, yaitu manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, yang berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWARNAT? Karena kalau kita tengok-tengok dulu deh ya, dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, dari kelasnya yang bersih dan bersih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya dari itu aja kita udah gak perlu mikir-mikir lagi gak sih? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat atau bisa langsung klik aja di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Dan bagi Anda yang bertanya apakah ada nomor yang bisa saya hubungi Nat biar pasti-pasti aja, bisa dong ya. Ada di nomor 081338665310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau di nomor 081338576547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

terus meneteskan pasirnya setetes demi setetes. Dan kalau kita sudah berbicara tentang waktu ya, nampaknya kita juga sudah sampai di akhir kebersamaan kita, Elko Girls. Karena ini udah di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti ajang Home Sweet Home edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026 sudah harus kita akhiri terlebih dahulu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia mengatensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan jangan lupa mematikan radio Anda ataupun memindahkan frekuensi radio Anda, karena selama 1 jam ke depan sudah saya siapkan berbagai lagu reggae asik yang bakal menggoyangkan lah ya bilangnya, menggoyangkan malam hari Anda, Elko Girls. Dan bagi Anda mungkin yang mau request, yang mau kirim-kirim salam nanti, bisa banget di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam nanti. Dan biar gak terlalu lama lagi Nota Prawira bercuap-cuap di malam hari ini, langsung aja dari kosan Kecubung nomor 27 dan Mister Bali, Nota Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
5: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali. The Amazing FM. Elko Ga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Resendri membahas tentang cinta, tepatnya di Freddy in Love, di mana topik hari ini mengenai pasangan atau gebetan yang mendadak hilang. Kalau menurut Elkogers, mendadak hilang itu lebih baik dikejar atau diperjuangkan, atau lebih baik cari yang lain aja Elkogers. Nah, kita akan bahas detail selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat yang indah ini? Wah, pastinya semangat ya kerjanya karena besok udah hari Sabtu. Waktunya libur kumpul bersama teman, keluarga atau mungkin pasangan buat malam mingguan. Dan seperti biasa tiap Jumat malam, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Edisi hari ini tentunya di tanggal 21 Agustus 2026. Membahas tentang cinta, tepatnya di Friday in Love Elkogers dengan topik menarik mengenai gebetan atau orang yang sedang Anda dekati ya. Ini kan sudah lancar banget nih komunikasinya, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa ada kejelasan atau kabar. Mungkin bahasa zaman now-nya itu di ghosting, Elkogers. Nah, kalau Anda mengalami hal tersebut, Bagas pengen tahu apakah lebih baik tetap dikejar, diperjuangkan, atau jangan-jangan Elkogers lebih pilih untuk cari yang lain saja. Boleh ikutan polling ya, udah Bagas buat di sosial media Elkoga, di Instagram @elkogafm. Boleh juga gabungan, berikan masukan Anda, kemudian alasannya apa, atau mungkin yang mau gabungan, kirim salam request lagu, membagikan kisah cintanya, boleh banget dengan cara chat Bagas WhatsApp di 081-236-155-969. Facebook kita juga nerima ya, requestan dan salam-salam lewat Facebook Messenger di Elangkosa Gagana. Bagas tunggu request lagu, salam-salamnya, dan juga kisah menarik Anda tentang cinta, dan mungkin sedikit pandangannya mengenai memperjuangkan orang yang menghilang, atau cari yang lain saja nih. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Perunggu 33 kali. Udah bagus puterin buat Rina yang gabungan dari seputaran Kute. Katanya lagi jalan-jalan, jadi kak ngukur jalan. Ngukur jalan tuh artinya bingung ya tujuannya mau kemana. Tapi cukup jalan aja yang kita ukur, Elkoger. Jangan coba mengukur perasaan pasangan Anda, karena biasanya parameternya berbeda. Jadi ada yang suka mencari drama ya terhadap pasangan sendiri, pengen tahu kira-kira pasangannya sayang gak sih sama kita. Akhirnya ada yang pura-pura menjauh hanya untuk dikejar. Wah, drama sekali ini ya. Nah, lagunya udah Bagas puterin juga buat Anda yang mungkin sedang berjuang, Elkogers, dalam menghadapi kehidupan. Percayalah bahwa banyak juga yang pernah ada di posisi Anda. Jadi jangan pernah menyerah dan jalani hari-hari Elkogers dengan penuh semangat. Bagas juga mau sapa yang gabungan lain ya. Di WhatsApp udah ada siapa aja nih. Ada siapa ini, nama akunnya belum disimpan, tunggu sebentar saya klik, namanya Amalia hadir, nah disebut dari mana. Selamat malam katanya buat Kak Bagas, mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Cuman di Elkogah hanya ada lagunya Vanessa Z yang berkaca-kaca. Udah Bagas siapin ya, lagi bentar diputar, tunggu aja. Kemudian Bagas juga mau sapa, ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje, mau request lagunya Simple Plan, judulnya Sempurna alias Perfect. Untuk Friday in Love hari ini, ceritain dong kisah cinta dari seorang istri dari Jepang dan Korea Selatan, khususnya di Asia. Oke, jadi buat Elkogers yang mencari pasangan dari Jepang atau Korsel, bersiaplah. Karena dua negara tersebut, ini angka kelahirannya sedang mengalami penurunan drastis, Elkogers. Dalam artian untuk wanita atau pasangan, ya ini kan nanya soal istri nih. Kalau Elkogers mencari pasangan dari Jepang dan Korea Selatan, Anda harus siap bahwa di sana itu yang namanya hubungan pernikahan, kemudian ingin memiliki anak atau keturunan, itu sedang rendah-rendahnya. Alias mereka itu lagi fokus untuk meniti karir atau mungkin menjalani hidup yang lebih total. Jadi untuk hubungan yang serius, jangka panjang, kemudian memiliki keturunan, itu sangat jarang di Jepang dan Korea. Tapi ada beberapa kasus yang cukup bagus, tapi referensinya Bagas kebanyakan dari anime gitu ya. Jadi beda-beda. Ntar Bagas akan cari ceritanya yang detail supaya bisa berbagi kepada Elkogers. Bagas juga mau sapa, ada siapa ini? Madehendra Saputra. Bener ya, hadir dari Desa Tua Marga Tabanan, katanya present. Mau request lagunya Alan Walker, judulnya Nyanyikan Aku Sampai Bobo alias Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, biar gak lama-lama, langsung coba seputarin ya lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep, spesial buat Made Hendra Saputra yang lagi santai di Desa Tua Marga Tabanan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Simple Plan, Perfect. Ini cocok banget ya buat Anda yang sedang ada masalah sama ayahnya atau bapaknya atau papanya atau siapalah sebutannya, ajiknya gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan pasangan Elkogers. Seringkali kita sebagai anak itu susah sekali meyakinkan orang tua bahwa orang yang kita pilih merupakan yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi kalau sampai nggak direstui, mungkin ada kasus beda agama, atau mungkin sampai beda kasta, dan sebagainya. Ini memang sesuatu yang berat, Elkogers. Sekarang kita pastinya menginginkan hubungan yang terbaik dan juga direstui oleh orang tua kita. Nah, yang menarik di sini adalah, jika Anda memiliki pasangan dari kebudayaan, latar belakang, bahkan negara yang berbeda. Ini tadi ada yang nanyain Elkogers ya, ceritain dong kalau misalnya kita nyari istri dari Jepang atau Korea. Nah, ini ternyata ada beberapa dinamika hubungan Elkogers alias tantangan yang perlu Anda selesaikan jika ingin mencari pasangan dari Jepang ataupun Korea. Korea Selatan khususnya, kalau Korea Utara itu sangat-sangat susah, hampir mustahil rasanya. Nah, jadi jika Anda memiliki tekad yang kuat dan juga rencana yang matang ke depannya untuk benar-benar bisa memiliki pasangan dari Jepang atau Korea Selatan, khususnya kaum Hawa ya, maksud Bagas yang kaum Adam, yang cowok-cowok ingin mendapatkan istri dari dua negara tersebut, ini pasti Elkogers harus berusaha menyelesaikan kasus perbedaan budaya. Karena memang akan ada banyak penyesuaian bahasa dan juga kebiasaan sehari-hari, dan ini menjadi fase awal yang membutuhkan kesabaran ekstra. Apalagi jika Elkogers tidak menguasai bahasa Jepang dan juga bahasa Korea. Untuk Korea sepertinya lebih fasih ya, atau susah juga ya bahasa Inggrisnya. Tapi intinya kalau Elkogers benar-benar berniat mencari pasangan dari dua negara tersebut, maka sarankan untuk memahami perbedaan budayanya, khususnya mengenai bahasa Elkogers. Apalagi ya kita tahu ya di negara Asia itu penggunaan bahasa Inggris sangatlah jarang. Jadi jika Elkogers benar-benar mencintai wanita dari negara tersebut, Bagas sarankan untuk mempelajari bahasanya terlebih dahulu. Jangan lupakan untuk budaya juga Elkogers. Anda harus mengetahui kebiasaannya sehari-hari dan ini merupakan hal yang penting. Jadi buat Elkogers yang ingin tahu seperti apa misalnya kita bertamu ke Jepang, itu tidak boleh asal-asalan. Sama juga di Korea Selatan. Nah, tadi juga Bagas sempat singgung sedikit mengenai restu apalagi dari orang tua. Karena memang keluarga dari kedua belah pihak ini kerap menjadi penopang utama dalam menyatukan dua latar belakang negara yang berbeda. Jadi jika Elkogers atau misalnya keluarga calon pasangan Anda tidak merestui pernikahan beda negara, nah ini pasti akan sangat susah. Apalagi in this economy, in this situation, kita perlu banyak sekali pertimbangan Elkogers dalam memilih pasangan. Apalagi buat Anda yang benar-benar menginginkan pasangan dari Jepang dan juga Korea. Ini harus dapat restu keluarga juga ya, karena memang ini cukup penting. Tapi buat Elkogers yang sudah nekat, mungkin memiliki kesempatan untuk kerja di dua negara tersebut, kemudian bertemu jodohnya, ya usahakan saja. Dengan kekuatan cinta, semoga ada jalan. Gitu kurang lebih ya. Dan yang paling di sini adalah perhatian publik, karena memang ada banyak kisah nyata pernikahan atau percintaan yang sering dibagikan melalui media sosial atau acara TV untuk menunjukkan keharmonisan hidup bersama. Jadi Elkogers yang sudah memiliki pasangan atau sedang dalam proses ya, menikahi atau menjalin hubungan serius dengan pasangan dari negara berbeda, khususnya dari Jepang dan Korea Selatan, siap-siaplah untuk menjadi sorotan. Pasti Anda akan dilihat oleh orang-orang banyak, dari teman, kolega, keluarga, dan banyak orang pastinya netizen Indonesia tercinta. Ini akan banyak sekali mendapatkan komentar-komentar. Jadi Anda harus siap mental, siap fisik, siap segala-galanya untuk menerima komentar tersebut. Dan pastikan pasangan Anda juga tahu Elkogers, bahwa negara kita tercinta itu memang suka sekali ikut campur urusan orang lain, gitu ya, khususnya hubungan pribadi. Jadi gimana kira-kira Elkogers? Sudah cukup paham kan tantangannya buat Anda yang ingin mencari pasangan dari latar belakang negara berbeda, khususnya dari Jepang dan juga Korea Selatan. Udah Bagas jelaskan detail ya, panjang kali lebar kali tinggi. Dan sebelum kemalaman, nih Bagas juga mau sapa dulu yang gabungan di Instagram. Ada Adi Suputra hadir dari Jagapati Abian Semal, mau request lagunya Jikustik, judulnya Pandangi Langit Malam Ini. Salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Ada slogan seperti biasa dari Adi Suputra Production masa depan diraih saat ini. Langsungnya Bagas puterin ya, lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini.

96.9 Goge Radio Bali. Lagu dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya. Bagus puterin buat Laksmi yang gabungan dari seputaran Puputan. Katanya gak sabar nih, nonton langsung konsernya Dewa bulan apa ya? Lagi 2 bulan kayaknya ya, di deket nih. Seputaran Renon El Koger, luar biasa nih. Nah, terus katanya tentang topik hari ini, mengenai gebetan atau orang yang dekat dengan kita ketika sedang hilang atau tanpa ada kabar. Lebih baik dikejar apa dicari yang lain aja. Nah, ternyata menurut Laksmi, kejar kak. Kejar yang lain maksudnya. Iya, betul juga ya. Ada banyak ikan di laut, ada banyak bintang di langit. Kenapa harus fokus sama satu orang? Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Laksmi. Tapi kalau lagunya ini soal Dewa 19 ya, kamu lah satu-satunya. Ini kan kurang lebih mengenai orang yang sadar akan pentingnya pasangan yang telah, maksudnya lebih ke gebetan kali ya lagu ini ya. Pokoknya orang yang telah lama dekat dengan kita, ini kita tinggalkan, kemudian menjalin hubungan dengan lain. Dengan orang lain maksud Bagas. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke mantan kita itu El Kogers. Karena memang ada liriknya itu, puing-puingnya dibangun kembali gitu. Kurang lebih ya, puing-puing hubungan, puing-puing perasaan. Nah jadi buat Anda mungkin yang lagi musuhan sama, lagi berantem atau ada masalah, mungkin miskomunikasi, lost kontak sama mantan gebetannya atau sama pasangannya, nyanyikanlah lagu Kamulah satu-satunya. Agar tidak ada perhara lagi nih El Kogers. Agar Anda bisa baikan dan bisa menjalin hubungan dan kisah cinta yang harmonis ke depannya. Luar biasa ya buat Laksmi, terima kasih. Makasih juga mau sapa di WhatsApp El Koga, ada Bligus Bawa hadir dari Batu Bulan. Mau request katanya, oh ntar lu nanya kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah kalau dari suara emas saya kira-kira gimana nih? Sedikit serak ya. Ini tampaknya cuaca kurang bersahabat El Kogers. Malam-malam dingin sekali tapi siangnya cukup panas. Pastinya akan banyak dari Anda yang terkena penyakit demam, babil, batuk pilek ya. Kemudian suaranya serak-serak basah seperti Bagas. Jaga kesehatan. Saya juga berusaha mungkin nih untuk tetap sehat dan menemani ruang dengar Anda. Ini mau request lagu dari The Moffat Girl, dari The Moffat, The Girl of My Dream, udah Bagas siapin. Kalau gebetan, oh dengan tentang topik hari ini El Kogers. Kalau soal gebetan tidak ada kabar, sebaiknya saya kejar terus sampai ketemu. Terima kasih. Wih, ketemu luar biasa ya. Semangat terus Bligus Bawa yang gebetannya hilang. Mungkin buat Anda juga jadikan saran dari Bligus Bawa ini motivasi. Untuk terus mengejar, berusaha. Ini gak ada salahnya ya mengusahakan yang memang Anda cintai dan Anda banggakan. Wih, luar biasa sekali. Biar lama-lama langsung aja bagus puterin ya lagunya The Moffat, Girl of My Dream, spesial buat Bligus Bawa di Batu Bulan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Toga Radio Bali. Lagu dari Vidi Aldiano, Status Palsu. Bagi tanggal pukul 10:08 waktu di El Koga. Dan Anda masih temani sama Bagas Krisna di Resendrim edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Tentunya membahas tentang cinta El Kogers di Friday in Love, di mana topik hari ini adalah mengenai pasangan atau gebetan yang tiba-tiba menghilang. Ini menurut El Kogers perlu diperjuangkan terus, dikejar, atau lebih baik ikhlaskan dan cari yang lain. Wah, udah banyak yang gabungannya membahas hal ini. Tadi ada Laksmi hadir dari seputaran mana tadi Laksmi itu ya. Ya pokoknya ada Laksmi, udah request lagunya Dewa juga. Ini bilang kalau udah hilang gebetannya atau pasangannya, ya udah tetap dikejar, tapi kejar yang lain. Luar biasa ya. Kemudian Beli Guys Bawo bilang kalau dia sendiri ya, ini katanya tetap dikejar sampai ketemu. Luar biasa dedikasi dan juga kegabutannya. Ya tiap orang pastinya punya pandangan berbeda nih El Kogers. Tetap fokus sama satu orang atau mungkin membuka hati untuk orang lainnya. Karena memang kan cinta itu merupakan perasaan yang unik, yang rumit dan sangat susah kita jelaskan. Tapi ketika Anda menjalani dan memang ada perasaan yang cocok, rasa nyaman, rasa tenang, rasa ingin melindungi, memiliki, mengayomi dan sebagainya, percayalah itu yang disebut dengan cinta, El Koger. Nggak usah dibuat rumit ya, cinta itu apa. Nah, jadi buat Anda mungkin yang memiliki pengalaman serupa, mungkin pernah di ghosting atau ditinggal sama pasangannya, sama gebetannya, boleh berikan pandangan Anda. Apakah El Koger tetap mengejarnya, tetap menunggunya, tetap mengusahakan, atau mungkin Anda membuka hati untuk orang lain? Nah, boleh banget ya, berikan pandangan Anda sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969 atau lewat sosial media kita di Instagram @elkogafm, sekalian voting di sana El Kogers, atau lewat Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

96.6 Koga Radio Bali. Lagu dari Madonna, Like a Prayer. Bakal puterin buat Roni yang gabungan dari seputaran ke Cubung. Deket banget ya, boleh lagunya Madonna yang mana aja kak. Membahas topik malam ini, kalau ditinggal pasangan atau misalnya gebetan, lebih baik dikejar atau diikhlaskan, cari yang lain. Katanya Joni tergantung. Wah, tergantung apa nih? Tergantung gebetannya apa tergantung suasana hati? Gak boleh gitu ya. Kadang-kadang pasangan kita itu perlu kejelasan, Elkogers. Makanya harus menentukan pilihan, jangan jadi cowok bingung. Lagi viral ya soal cowok bingung ini, ntar bakal bahas di lain waktu. Nah, bakal juga mau sapa, ada siapa ini hadir? Gabungan di WhatsApp pribadinya Bagas, ada Dewi. Wah, Dewi siapa ini ya? Dewi Sasita Kogers. Luar biasa, Anda pasti kangen sama namanya ya. Nah, membahas topik hari ini, ternyata Dewi bilang bahwa dirinya nggak pernah di ghosting gebetan, Kak. Anjay, wak. Nggak bercanda, biar seru aja katanya. Buat Anda mungkin yang kangen sama suaranya Dewi, ini gimana ya? Mungkin suatu hari bisa kembali hadir menemani runner Anda. Siapa tahu ya, bisa kolaborasi dikit. Nah, jadi Dewi juga mau request lagu nih. Lagunya Teh Hijau dong. Oke, udah Bagas siapin. Tapi sebelumnya Bagas juga mau sapa ada temannya Bagas ya, Elis ini hadir. Gimana kabarnya Elis? Elis hadir dari seputaran Jalan Suli. Minta lagunya Dikta yang judulnya Stop. Apa ini? Stop Bilang Iya. Katanya ini Dikta nih gini ya, yang lagi viral juga Alkogers, baru saja menempuh pernikahan atau sudah ganti status ya sama pasangannya, ini viral juga di sosial media. Semoga yang patah hati bisa dikuatkan. Emang dia bukan jatuh handal kok, Gers. Belajar mengikhlaskan orang yang bukan pasangan Anda. Langsung Bagas puterin ya lagunya Dikta, Stop Bilang Iya. Spesial buat temannya Bagas, Elis di Jalan Suli.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Anatoga Radio Bali. Lagu dari Tulus, Teh Hijau Green Tea. Bedanya teh hijau sama matcha apa ya? Wah, panjang ceritanya Tulus Koger. Ini bakal jelaskan di lain waktu. Lagu ini bakal sebutin spesial buat Dewi, Dewi Sasita, mantan pewara El Koga yang sekarang sedang melanglang buana. Dimanapun berada, semoga sehat, bahagia, dan selalu ingat sama rumah El Koganya. Boleh banget mampir ya, nanti cerita-cerita kita di sini banyak banget. Nah, bahas soal lagu ini ternyata maknanya dan pesannya cukup dalam, El Kogers. Dimana lagu Teh Hijau dari Tulus bermakna tentang penerimaan diri saat menghadapi fase hampa, mati rasa atau kehilangan semangat hidup. Mungkin anak zaman now itu sebutnya itu lelah emosional alias burnout, tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Dan ini penting banget buat Anda untuk tidak buru-buru memaksa tubuh untuk benar-benar sembuh, El Kogers. Karena memang yang namanya proses lelah itu hal yang wajar, bisa jadi karena kerjaan, masalah keluarga, kehidupan, atau mungkin karena pasangan dan gebetan yang menghilang, seperti topik kita bahas malam ini, El Kogers. Nah, jadi di lagu ini disebutkan bahwa teh hijau itu merupakan simbol ketenangan, bahasa kerennya metafora, untuk merawat diri lewat hal-hal kecil dan sederhana, serta memberi waktu bagi jiwa kita untuk pulih secara alami. Jadi El Kogers mungkin yang merasa hampa, lagi bingung ngapain ya, belum ada pasangan, tiba-tiba teman banyak mengirimkan undangan nikah, atau jangan-jangan El Kogers saya ini tinggal nikah, jangan dibawa ke dalam hati. Cukup jalani saja dan pastinya enjoy jalani hari Anda dengan penuh semangat dan juga happy-happy saja. Nah, ada lagu ya, ini lagu yang bagus, bagus juga nih El Kogers, sudah bakal siapin lagunya Digital Farm, spesial buat yang lagi mengalami sakit hati. Nah, ini cocok banget lagunya, jedak-jeduk dikit ya untuk menemani ruang dengar Anda. Langsung kita puterin, ini dia lagunya.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody. Bagas puterin spesial buat Putri yang gabungan dari seputaran Gianyar. Salam katanya buat pendengar Elkoga, buat Kak Bagas. Mengenai topiknya nih, kalau ditinggal nikah, nggak nikah ya, ditinggal sama pasangannya nggak ada kejelasan, lebih baik ikhlasin aja. Oke, terima kasih banyak Putri. Nah, terus ada siapa lagi nih gabungan? Oh, ada Bapak Putu nih hadir dari seputaran Renon. Request lagu klasik, lagu Madu dan Racun. Tapi kalau yang mau lagu yang lawas-lawas, lagu oldies, ini Alkogar bisa dengerin tiap minggu pagi. Sekarang Bagas puterin lagunya J-Rock saja ya, Madu dan Racun, spesial buat Pak Putu.

96.9 Elkoga Radio Bali. Lagu dari Kes-Kes. Apa ini judulnya? Party in Your Bedroom. Tamanya itu persamaan kita di malam hari yang indah ini Elkogers. Dengan topiknya mengenai cinta di Friday and Love edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kalau ditinggal sama gebetannya gak ada kabar, lebih baik ditungguin, diperjuangkan, dikejar sampai dapat, atau diikhlaskan dan cari yang lain. Nah ternyata bahwa hasil votingnya di sosial media Elkoga ini 50-50. Banyak juga yang milih kejar terus dan banyak juga yang milih kecari yang lain. Ada Binar ya yang gabungan, ini katanya milih cari yang lain. Tugak Devi, Devi Kartika memilih cari yang lain. Sementara Saiful Rahman dari Situbundo memilih kejar terus. Ada juga Agus sama Trisna sama Gedika, ini milih kejar terus. Kemudian ada Adi Subutra juga gabungan, memilih kejar terus, benar ya? Wah, luar biasa, banyak sekali yang udah gabungan malam hari ini. Jadi buat Anda yang sedang berjuang mendapatkan pasangan hatinya, yang ditinggal tanpa kabar, yang sedang berjuang tapi tidak direspon, ini harus sama-sama memikirkan komitmen di masa depan. Kalau emang saling tertarik, pastinya ada jalan Elkogers. Kalau enggak, ini kata temannya Bagas juga ya, mau seperti apa berusaha, pasti tidak akan ada jalannya. Bahkan ada yang nanya, kalau pilihan lain didiamin aja nggak ada, Kak? Nggak ada, harus milih Anda ya. Mau memperjuangkan apa mau cari yang lain. Luar biasa kali malam hari ini Elkogers. Semoga topik yang kita bahas mengenai percintaan bisa bermanfaat, menjadi motivasi untuk kita semua demi memperoleh hidup yang lebih baik lagi dengan adanya cinta sejati. Karena udah jam 11 malam, maka Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. Elkoga Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM El Cobra Radio.

0: Fiscal Director mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Good morning, selamat pagi.
1: Selamat pagi Elkogers. Di pagi hari yang cerah ini ditemani sama kita berdua ada Desta Arita
0: dan juga Mika Karissa di Elkoger Fresh Morning sampai jam 9 pagi nanti.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah di hari Sabtu saja Elkogers.
1: Iya lagi. Tahu-tahu udah di hari Sabtu, udah weekend gitu ya. Besok udah persiapan nih, si FD bangun gak ya? Enggak, kalau jam 5 sore mak, ya lari sore ya.
0: Iya lari sore.
1: Gimana nih kabarnya Elkogers pagi ini?
0: Ya semoga sih baik ya. Memang untuk belakangan ini saya pribadi merasakan kelesuan di masyarakat.
1: Saya paham ya, sekali.
0: Mungkin Desta juga ngalamin ya. Karena kan Desta gini nih, jam terbang tinggi nih.
1: Enggak sih.
0: Kerap di luar gitu lah ya. Pasti vibes-nya terasa kan.
1: Terasa sekali ya, jadi memang akhir-akhir ini selain Mika yang lesu, banyak masyarakat Indonesia yang lesu lainnya.
0: Iya kan.
1: Gak cuma di lapangan aja nih, kita yang sibuk scroll di medsos juga kayak ikutan kerasa lesunya ya.
0: Tapi itu beneran sih, itu saya ngalamin juga. Sampai akhirnya kemarin itu saya berpikir, kayak mesti rehat dulu deh dari sosmed gitu. Tapi ya gimana ya, kita juga kadang-kadang punya hasrat, ketertarikan untuk tahu update beritanya gimana gitu.
1: Iya benar. Apalagi kita-kita yang kerja di lapangan yang memang harus update informasi. Wajib banget buka medsos gitu ya.
0: Iya.
1: Memang sih saran dari beberapa orang sama seperti yang Mika katakan tadi, coba dipuasa medsos dulu gitu. Tapi ya nggak bisa kalau misalnya kita nggak baca medsos, nggak tahu informasi.
0: Iya, karena kita kan di bidang itu ya Desta ya.
1: Iya, benar.
0: Di bidang yang memang mesti update sama pemberitaan gitu. Jadi privilege sekali Anda kalau misalnya tidak di ranah itu ya. Jadi bisa udahlah off dulu, detox dulu sosial media gitu.
1: Ada juga yang suka ngomong gini, aku nggak terlalu pusing lah mikirin politik. Itu banyak masyarakat.
0: Ini nih. Ntar saya dipelungguh, nanti tahu pelungguh.
1: Apa itu?
0: Dicari gitu. Waduh. Di demo kesini nanti.
1: Iya, di search ya.
0: Semangat ya Elkogers pagi hari ini. Semoga sih gak terlalu lesu, walaupun memang rada mendung berawan di kawasan Gecubung. Ini kayaknya di Denpasar sih, ini keseluruhan Denpasar.
1: Benar-benar dari tadi pagi sebenarnya saya sudah merasa sih sepertinya langit agak gelap gitu.
0: Ya.
1: Ternyata sampai di jam segini memang agak mendung ya.
0: Ya.
1: Tapi semoga untuk Anda yang ingin berkegiatan di hari ini tidak sampai ada hujan yang terlalu deras dan mengganggu aktivitas Anda, Elkogers ya.
0: Benar sekali. Yang jelas pagi hari ini kembali ditemani dulu bersama Mika Karisa
1: dan Desta Arita di Elkoger Freshing Morning, dan kali ini kita temanya ini ya, Elkogatra ya.
0: Yes, benar. Nanti di jam 8 pagi kita akan rangkum berita selama seminggu terakhir ini ada berita apa aja, kita spill-spill ya. Anda juga boleh banget ngingetin kita Elkoger, sekali aja ada sesuatu berita yang benar-benar Anda soroti banget, yang menggugah emosi Anda, pengen Anda bahas, pengen Anda curhatin sama kita, boleh banget dikasih tahu ke kita. Tapi sebelumnya di jam 7 pagi kita hadirkan sesi berisik berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget Elkoger. Untuk Anda yang penasaran apa aja sih informasi di hari ini ya, nanti kita akan bacakan dari Koran Harian Umum Nusa Bali Elkoger. Tentunya masih bareng Desta Arita
0: dan juga Mika Karisanya sampai jam 9 pagi nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendi Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Agustus 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Sudah saatnya kita hadirkan sesi berisi ke tengah ruang dengar Anda, LKOGER, berita-berita asik tentunya dari Harian Umum Nusa Bali. Wah, ada banyak sekali beritanya ini.
1: Banyak sekali ya, padahal ini hari Sabtu ya, tapi kenapa beritanya banyak ya? Dan beritanya lumayan berat-berat juga nih, LKOGER. Iya. Saya kira bakal agak ringan gitu ya.
0: Ringan, berat badan saya dong. Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Di sini ada ragam berita, salah satunya disebutkan pipa telaga Wajah yang jebol lagi nih LKOGERS. Jadi suplai air di 6 kecamatan ini jadi terganggu nih.
1: Waduh, memang isunya katanya bulan depan lagi. Mm-mm. Bulan depan ya, benar ya? Iya, sebentar lagi. Iya. Jadi kayak ada pergantian aliran air gitu loh. Jadi di kecamatan mana ntar mati, terus di tempat mana hidup.
0: Benar.
1: Giliran.
0: Iya, iya.
1: Oh, ternyata ini, gara-gara ini ya.
0: Ini di Karangasem ya. Jadi pipa milik UPTD Telaga Wajah Bali kembali jebol di jembatan Tukat Batah Banjar atau Desa Duda, Kecamatan Selat Karangasem, LKOGERS. Kerusakan pipa berdiameter 71 cm tersebut mengakibatkan suplai air ke pelanggan di 6 kecamatan terganggu. Pipa diketahui jebol sejak hari Rabu tanggal 19 Agustus ya, dan 6 kecamatan yang terdampak meliputi Selat, terus ada juga Manggis, ada Bebandem, Karangasem, Abang, dan Kubu. Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem pun mengerahkan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan selama perbaikan berlangsung. Namun pelayanan melalui mobil tangki ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan yang terdampak, LKOGERS. Jadi disebutkan oleh Kabag Teknik Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem ya, selama ini sebagian pelanggan itu mendapatkan pelayanan dari air UPTD Telaga Wajah. Dengan adanya kerusakan ini, suplai sementara terhambat dan pihaknya berupaya memberikan pelayanan menggunakan mobil tangki, tetapi kewalahan mengingat banyaknya pelanggan. Dan menurut beliau, jumlah pelanggan yang terdampak itu mencapai sekitar 6.800 sambungan. Jadi Perumda telah menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan di 6 kecamatan tersebut mengenai gangguan pelayanan ya. Dan terkait kerusakan pipa yang kembali terjadi di lokasi yang sama, karena sebelumnya udah sempat kejadian gitu kan. Waduh. Beliau mengaku belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan teknis ya. Jadi benar-benar itu belum bisa diketahui penyebabnya, bisa saja ada kendala non teknis, disebutkan seperti itu. Di lapangan sedikitnya 6 petugas UPTD Telaga Wajah itu terlihat melakukan penyambungan pipa yang mengalami kerusakan. Dan beliau sendiri ya mengatakan perbaikan terus dikebut agar distribusi air segera kembali normal. Perumda menargetkan pasokan air mulai mengalir normal pada hari Sabtu, tepatnya di hari ini ya. Selama proses perbaikan, petugas Perumda Tirta Tohlangkir ini tetap bergerak mendistribusikan air menggunakan mobil tangki kepada pelanggan yang membutuhkan. Ini jadi benar-benar disoroti banget karena memang di beberapa tempat, salah satunya Karangasem juga gitu kan, yang paling parah kemarin kan Jembrane itu mengalami kekeringan.
1: Iya.
0: Karangasem juga gitu, statusnya siaga kalau nggak salah ya gitu. Jadi memang ketika ditambah lagi ada kerusakan ini, kerusakan pipa ini, jadi ya disoroti banget lah di sana ya.
1: Agak susah juga ya LKOGERS ya, kalau untuk Anda yang biasa menggunakan apa beraktivitas menggunakan air, entah mungkin perairan, irigasi dan lain sebagainya gitu ya.
0: Iya.
1: Itu nggak mungkin kan diganti dengan debu gitu.
0: Iya.
1: Dalam Islam kan.
0: Benar, nggak bisa itu Desta. Partikel ya. Kan semoga sih memang benar ya, kan ditargetkan hari ini clear gitu, hari ini selesai, dan tidak hanya sekedar selesai tapi juga nggak sampai hal ini terulang lagi, karena memang dikatakan sebelumnya itu sudah sempat kejadian di area yang sama juga.
1: Nah, coba deh dicari penyebab pastinya gitu ya untuk petugas terkait, agar kedepannya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini bisa diantisipasi dengan cepat gitu,
0: benar,
1: supaya tidak menunggu beberapa hari.
0: Iya, gitu, iya. Lumayan lama ya dari tanggal 19 sampai sampai hari ini juga. Ya kita doakan semoga hari ini sih benar-benar selesai sebagaimana mestinya, aliran airnya juga sampai ke masyarakat.
1: Iya, dan sumber air sudah dekat jadi kan. Kita lanjut Elko Garcia, ini ada berita yang kemarin lagi viral sekali sebenarnya di sosial media Elko Garcia, di mana ada tayangan di medsos, yaitu seorang bule bersama dua perempuan yang melakukan tindak asusila nih ya, kalau dilihat-lihat memang perbuatannya ya. Jadi buru bule cabul, polisi gandeng imigrasi. Nah, polisi terus memburu seorang pria warga negara asing atau WNA bersama dua perempuan warga negara Indonesia yang diduga melakukan aksi asusila di depan rumah warga di Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, penyidik turut berkoordinasi dengan imigrasi. Kapolsek Kuta Utara, Kompol Iketut Sukadana, mengatakan penyelidikan kini dilakukan bersama unit Reskrim Polres Badung. Dan petugas masih mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk untuk mengungkap identitas serta keberadaan ketiga terduga pelaku. Jadi menurut Pak Sukadana nih ya, identitas para pelaku ini belum diketahui secara pasti, sehingga penyidik masih menelusuri sejumlah petunjuk di sekitar lokasi kejadian. Waduh, padahal CCTV sudah terang benderang nih ya. Polisi memastikan proses pencarian akan terus dilakukan hingga para terduga pelaku berhasil diamankan. Selain itu, kepolisian telah menggandeng pihak imigrasi untuk mengantisipasi kemungkinan WNA tersebut mencoba meninggalkan Bali. Dan hingga saat ini belum ada informasi yang menunjukkan terduga pelaku telah keluar dari Bali. Kasus ini mencuat setelah video berdurasi singkat yang merekam aksi asusila tiga orang di depan pintu masuk rumah warga viral di Instagram. Rekaman itu diunggah pemilik rumah berinisial NLM dan langsung memicu perhatian publik hingga akhirnya ditindaklanjuti polisi dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Ini cukup unik nih dari pemberitaan ini ya. Iya. Jadi sampai sekarang polisi belum bisa atau belum ini ya. Ya intinya belum mendapatkan identitas pelaku ya, karena masih mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk. Tapi beliau juga tahu kalau sampai saat ini terduga pelaku belum ada informasi atau menunjukkan bahwa ia keluar dari wilayah Bali. Jadi sebenarnya dia sudah tahu pelakunya atau belum nih? Iya kan?
0: Iya, benar-benar. Ini kayak paradoks jadinya.
1: Saya jadi berpikir ini.
0: Iya, tapi ya semoga sih segera mungkin ditemukan gitu ya, sehingga nggak berulah lagi nih para bule ini.
1: Ya ini ngapain coba malam-malam di depan rumah warga itu loh, kan gak sopan sekali ya. Iya. Itu di depan rumah warga, Elko Gers. Kalau misalnya di depan rumah DPR, kan
0: sopan. Di dalam rumah sendiri monggo. Tapi kalau misalnya udah di ruang publik ya, itu kan jadi ruang publik ya, area depan. Di jalan lah kita sebut seperti itu.
1: Di depan rumah orang lain
0: itu,
1: lagi.
0: Mengganggu itu seperti, mohon maaf.

0: macam negara itu ada di sini. Iya. Jadi tolong dijaga sopan santunnya gitu ya, Vloggers ya. Anda kalau misalnya ketemu temen bule gitu yang datang ke Bali gitu, Elkogers, kalau bisa dikasih tahu, dikasih paham gitu, seperti apa sih tata krama ketika berkunjung ke Bali gitu.
1: Iya, oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh langsung dibaca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Banyak orang yang kacau sekali hidupnya karena tata kelolanya tidak baik, nggak terlalu menguasai yang namanya ilmu manajemen.
1: Iya, benar banget. Itu sebenarnya ilmu manajemen sangat diperlukan dalam kehidupan kita El Koger, iya. Baik dari bayi. Bayi kita sudah disuruh memanajemen hidup. Sampai dewasa ini.
0: Iya, ya. Seenggaknya kalau bayi kan mungkin kita nggak punya kuasa untuk itu gitu ya. Cuma
1: kita bisa nangis.
0: Enggak, orang tua kita, iya, gitu. Benar. Tapi bukan menyalahkan berarti orang tua kita enggak punya tata kelola itu, gitu. Bagaimanapun juga kita juga belajar dari sana. Betul. Gitu kan, mendewasa, tumbuh kembang. Tapi ya baik buruk orang tua kita, kita sadari, terus kita mendewasa. Akhirnya kita paham bahwa okay, ternyata nge-manage diri itu penting ya.
1: Betul.
0: Ternyata ilmu manajemen itu gak cuma ke personal life kita, tapi juga ke aspek lainnya, salah satunya kerjaan.
1: Benar-benar banget, El Kogers. Dan salah satu kampus yang harus Anda masuki ketika Anda ingin fokus gitu ya untuk mempelajari ilmu manajemen adalah kampus apa, Mika?
0: STIMI Handayani. Wah, dong.
1: Ini karena dia.
0: STIMI Handayani ini the first and the best manajemen kampus in Bali. Sekali lagi ya, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas banget, Kogers. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Barangkali Anda sudah sempat memikirkan masa depan gitu ya. Kedepannya pengen jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan mau bikin usaha sendiri atau berwirausaha, itu wajib sekali menguasai yang namanya ilmu manajemen ya. Ingat, ngampus dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979, serta legend ya, terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
1: Benar banget, El Kogers. Pasti Anda penasaran kan, kenapa kok bisa sesukses itu gitu ya alumninya? Ya karena kan ilmu manajemen ini memang seperti yang disebutkan Mika tadi ya, diperlukan dalam pekerjaan apapun ya. Bahkan nih di era seperti ini ya, di era AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang